ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom ɛtire aduɔson baako ne nkyekyɛmu ɛnkron no se ntɔme ntwene me nkɔkora wɔberɛ mu na sɛ m'ahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛnɛ da yi wobadan na me nso so me se sɛ m'ahoɔden sa me mmere wɔberɛ mu a papa mennyaa me wate me mpae bɔ mu nso menyom toɔm masɛmpakam owura ɛyɛ kura me